0: Terus wish dah cikgu tunggu kamu ni aska tunggu lagi kosik tak lepas aska tunggu lagi ya tak belum entuh malah lah aska nuah vision. Ya yang tuan dia lahirin kapas orang aska tunggu lagi hujan aku septi malah lepas aska tunggu kita lahirin atau malah kadenas dekor atau malah aska tunggu hongko ala lepas atau malah lahirin si ke kapas orang la ni li.
1: Ayat
0: tuan tuan lahirin atau malah kosik septi malah lepas aska tunggu lagi belum entuh 10.